0: Souls to Jesus program every Monday to Saturday, 2 to 4 p.m. only on MyTV.
1: Ni sambulo bina kana turang kian marama. O kinda buki mini tali tuki nando telo ndi wasi ni wana ni wata taro na singa li wenti ndai. Nando pro karambo ma da ondo ngarabi tiku mena ndo kina ruwe na bi singa lutili wukian sar. Ni mbulo bina kana sema tiku mena bi kori ta kathaka, na bi buno ndu ndu ni sema tiku mena kina, wata na kina ki mini na sema tiku mena ndo bi koro, ni mbulo bina ka. Se ngen ngarabi tiku mena bi wasi ngi lebu, se so sa iya tongo rana wadangi dangi. O kabina bina kabo ali bina nindi kita kana ngono ngo muni sema tiku mena kina. Iya, singa lutiku ani sarreda, sa andam bi tiku mena bulangi, a isi buti kuli pro.
2: Nai bakambula kalau ikan teman nai bakat tiga bu, ninda badi bapa datale ni naru nondo lurus sabul kaba, nai takkan itu nak tu nai bakingo sabar rom bapa datale tunggu nai januari nai matai ni bula, naru nondo lurus sabul kaba, sabar nuni bina tu nai nanda ngonongo, ikan dana baru tu mai cuni tu mai, posi ikan dana bi koro koro bakabiti, nai sana tini kaba ni nanda bono tiga bu teman teman singa. Mekau tegi nai rumun rumun singa. Kerana sabo kan bulat ni nasi kubina kan ikua. Sebagai weekend dapat singa dia buti kuai te. Se dua tangan ambil di separaki. Se dua tangan paket biskuit te. Sa wakar ni kubina katu ya na singa lebu ni singa nindai ya na non dapat singa lebu. Enda bebo nu esok enda baru mikir.

0: sar sar tu mai kira si mina ni kuah. Saya kata langan ni mulai dah bikin dah. Entah baru tu mana bunuh ni dah kelaka. Bikin talang entah baru tu mana biasa buru buru itu. Na Pasifika, unova Amerika, unova Afrika, unova Asia. Saya kata ni mulai dah bikin untuk mai Europe. Kita ikan talang na lewiti. Entah kami tapi tu entah bayi bunuh tanya so. Kita baru tu mai kira. Eh, singa lebu ni singa ni dai. Eni mamingau ni lewiti.
1: Kasih lebu, kita tunggu tertunggu di sabar rumput ini mati tunggu dan mati dibu. Sampai itu wina kangku. Jadi terus ini vital norawa ini tiga bulan yang pengko kawan anu makin mukir kimi ini mendo mentang anu ini tuku vir anu lutu sar lutu tu kuwa ninta pakan nama tu tiga ini pun andren andren tu anu mati tunggu. Ini tiga bulan kontrol yang bagi bu untuk tenggiya bu weekend tapi kata kaki kita cuma terpakai Kristus. Mendo mentang anu ini tuku tuku ini vital itu ya. Nanti tahu kita lawat juga dengan begitu.
0: Benar kan? Tiga buku yang terbunuh, apakah tahu tak kita nak kalian dingko misa setabi, enalom ni lawa lawan go. Nanti mungkin tiga buku benar kan? Sekolah tu peninggito, sekolah tiga buku nabi, sekolah tiga buku nataka naka, bisnisi, sebiji mami nata dapat baltal. Nanti tiga buku erami bagaruta nanti kon alai dingko kita enalom ni lawa lawan go. Kembali usah bimbang orang kita tiko, enak sih kami dengan juga usah tegu buat tegu Yesus. Kalau di talno itu kena cuci, kena wajah tiga lima, enak tiga net tiga lima. Katik di kanda ni boleh tambu. Kebab kandu satu biau, ke satu kem dua nanggu wasa. Nak kaki dengan dua nak kerja kita mungkin ada nanggu, awak nak cuci lebih kem dua. Kembali bimbang kandi enak sih kami dengan juga, di kanda nolot, songo songo lotu dapat dengan dua lewena. Saya susu tin bimbing gori, bimbing nanggu musia matiko. Kena buat ini nih, nampaknya tak. Oh, kau yang gua nampak tahu takah? Nampak sikit ni matakah? Kita rumah orang turun main. Nampak mati. Nih lama lama gua sakit dua tuan yang nampak ni rawa-rawa. Sengen ni rawa-rawa. Kita sari tungan news si bura-bura. Nampak news TV. Kita sari tungan anak. Itu sudah kita tungan kata-kata. 2023. Kita nampak ni anak bura-bura. The World Meteorology Organization. Nampak kata-kata nunggu yang isti. Ni buru-buru. Ya, erana magitiko ni na tosu na kita le na magingo, kina magimango. Mga yata mo na 2050 sa na chicos sa rana nandun na magatangin ng ganda sa rida ke na kakata ni buru-buru ko, na kakabata ba tayo lang tumay. Turang ang marama, au sabi a karo wiki anda, ni ko semati ko magaminaka, ni ko kambulia na lomalang yung ni buru-buru, se daba na katakata, se daba na matamatay na kauta may gugura, ayoko na tunday tu, bala daba, o ko kambulia na buru-buru, e chiko magiko. Kacik wiki anda na ipiru na kasindua, embulia na kake denga, taukena na kake denga, lawa na kake denga, ngay toko na kake denga, en na mana, ni na namosa.
1: Amen. Kasi lebo, muni pa kumadalatiyong ang usat o nanumo mo pa ang walikenda, kina tatanra niya ang baking ko, ninyo Methodist, o may pakarungo tatatabuga-buga to, o nanumo, e natali may kimurungo to. Kasi na ibuaw ka na baka namata kina, sindusi kina, na matinimoto ninyo Methodist.
0: Minaka na tatanra, sa na theme, sa na vision, ni songsonggolo tungo na ang baking hango 2024, ibiya ba tingo, connect to Jesus. Say, sema with Jesus. Kenduro mo sema kina, sema saranga with Jesus. And at choni na kina wasi, matikin na hindu, e batu ngo, kuy tau na poin hindi na, ay pagkatao ni wera ko tamangu. Tambangu kena nga sawa, na samaka. Yan at pagkusasaka ni kuwa, na katani. Bebekan ni sige binakan ni kuwa, yan ka, e baka namata kina, na New Methodist Christian Fellowship. Nung mubuwa-buwa'y, pagkatao na namusema. Kuni katakan apa buah, kuni katakan sena. Tolu nak kango yang basic yang tambah ni kau. Bukan rona, kini kau rona sena, kini tolu buana. Kuni bukan rabi, seko kau itu kan sarang lebu. Nan rona, nasena kini buana. Kau itu kan musema. Malah nabi kan musema. Nan rokan rokan rona, nan rini bina kini sena, kini buah ini buana. Maka tolu musema. O sema bina ngah, o digo. Kembali, nan nomu tau doko. Kena nomu buai, kena nomu seta papa, sepa. Eh, bukan cerita kan nomu siapa. Yang nomu ni, nama tak kena. Na New Methodist Christian Fellowship, na KMBita. Kalau kena mata ni, ya lo gusarnga. Kena beli utak kini, solo tu. Me bukan nama tak na New Methodist, kena nomu siapa. Kena dua nomu siapa kena, siapa bincisu. Kuni siapa bukan lembu kena, ya dani lotu. Kuni siapa bukan lembu, mikuai beli utak. Niko sa sema nga abe chisu, sa nagevina ka musia magina no muso. Kusungo lotu.

0: linen si kendaru lau mai kina, si ana itu tu kendaru sama itu orang sana. E tahu ini todo kongori. Kendaru wisau, ena bukuli mosikalu. Ena mosikalu itu kina, kosa bang bauta, papi teso, ena bula.
1: Yo kwa rongo tuku tuku.